0: Amerika Syarikat terhadap Iran pasti gagal, sama seperti sekatan-sekatan terdahulu yang gagal. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan operasi ekonomi paling memusnahkan pernah diambil terhadap mana-mana negara yang memberi bantuan kepada Iran. Menurut Araghchi, tekanan ekonomi terhadap Iran tidak akan membuat Tehran menyerah. Tindakan Amerika Syarikat tersebut boleh mengancam ekonomi global dan kedaulatan negara lain. Sementara itu, China berkata sekatan dan tekanan Amerika Syarikat tidak akan menyelesaikan konflik di Timur Tengah selepas Washington menggesa kerajaan termasuk Beijing untuk menyertai usaha memencilkan ekonomi Iran. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Qian memberitahu wartawan sekatan dan tekanan tidak akan membantu menyelesaikan pertikaian tersebut dan menyeru semua pihak berkepentingan untuk mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan masalah melalui politik dan diplomatik. Pihak berkuasa terusan Panama akan menghadkan jumlah transit harian mulai awal bulan depan kerana bersiap sedia menghadapi musim El Nino yang lebih panjang daripada biasa yang dijangka mengurangkan paras air. Di bawah langkah baru tersebut, terusan itu akan menghadkan transit harian mulai 4 September kepada 34 kapal dan mengurangkan jumlah itu kepada 32 mulai 15 September. Terusan itu mencatat purata 35 transit harian sehingga Jun 2026 selaras dengan permintaan kapal dengan kapasiti untuk mengendalikan sekitar 40 lintasan sehari. Pasukan kecemasan menjalankan operasi menyelamat di bawah runtuhan sebuah pusat membeli belah di Kryvyi Rih selepas serangan drone Rusia yang menurut pihak berkuasa Ukraine membunuh sekurang-kurangnya 15 orang dan mencederakan lebih 130 yang lain. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam serangan itu dan mendakwa Rusia secara sengaja menyasarkan pasukan kecemasan dengan melancarkan serangan drone kedua tidak lama selepas yang pertama. Serbia mengaktifkan mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah ketika kebakaran hutan di Taman Perhutanan Simpan Semula Jadi di Liblato Sands terus marak. Ketua Jabatan Kecemasan Kementerian Dalam Negeri berkata Serbia telah meminta pesawat pemadam kebakaran dan kenderaan khas dari sistem sokongan EU. Serbia yang bukan ahli EU tetapi mempunyai akses kepada bantuan kecemasan EU di bawah mekanisme pelindungan awam blok tersebut. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 11 pagi menerusi Berita Asia.

0: Santai Bahasa Sastra di Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali bersama di Santai Bahasa Sastra di Radio untuk menemani Auda ya. Pada kali ini bersama kembali dengan narasumber yang pastinya dinanti-nantikan oleh pendengar kita ni. Saya harapkan dia menanti-nantikan ya. Kerana telah dijanjikan kita akan mengusikan sedikit rahsia ataupun tips bagi bis kita ya. Dalam dunia penyiaran lah khususnya. Baik, bersama dengan Nasrina Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muammar, apa khabar?
1: Alhamdulillah. Serina pula bagaimana?
2: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kita bertemu di rampai pagi untuk hari ini ya. Bukan.
2: Bukan. Itulah maklum balas untuk rancangan pada minggu lepas ataupun minggu sebelum ini juga. Ada yang sedikit keliru. Katanya suara Julia Babana ni ya.
1: Macam pernah mendengar. Macam kenal juga.
2: Tapi di mana? Ya, betul. Tapi Alhamdulillah berbesar hati minggu lepas dapat sikit sebanyak bercerita lah latar belakang macam mana boleh menceburi bidang penyiaran besar langsung juga yang boleh mengaitkan dengan orang dalam usaha untuk selain daripada memartabatkan penggunaan bahasa Melayu, melestarikan penggunaan bahasa Melayu, tetapi juga memberikan kefahaman serba sedikit macam mana boleh terlibat dalam sastra itu sendiri.
1: Betul. Ya. Jadi tanpa dapat disangkalah ni ya, Serina ya, untuk kali ini. Jadi bila orang bertanya siapa Serina ni, mengapa yang menyentuh tentang penyiaran? Alhamdulillah boleh dikatakan mempunyai kepakaran yang tersendiri, pengalaman yang tersendiri yang secara percuma dapat dikongsikan pada ketika ini ya. Insya-Allah bermanfaat je ni Serina ya. Semoga nyorang kita ni pulangan atau kalau di mata kasar mungkin nyorang dada, tapi insyaAllah dengan adanya ajaran atau diteruskan
2: insyaAllah saya dah menganggap saya pakar lah Muammar, saya masih belajar tapi pengalaman itu Alhamdulillah, pengalaman yang diperoleh tu nyorang walaupun indah secara total melalui buku tapi melalui ilmu yang juga diturunkan oleh legendary radio itu sendiri penyampai-penyampai lama beberapa generasi. Alhamdulillah menyempati turut sama bekerja dalam bidang penyiaran bersama dengan orang-orang lama di perkhidmatan radio dan juga di bahagian rancangan TV.
1: Betul. Baik, kita berbalik semula kepada tajuk kita pada hari ini. Semoga pendengar kita ini dapat manfaat melaluinya dan dapat memahami apa yang kita ingin sampaikan. Tajuknya suara penyiaran bahana bahasa suara penyiaran wahana bahasa dan sastra. Jadi sejauh manakah seseorang yang berperanan sebagai pengacara TV ataupun juruhebah radio, malah mungkin sebagai juru acara majlis dan juga juru ulas acara kenegaraan serta beristiadat berperanan sebagai pengamal sastra yang membantu memartabatkan dan memasyarakatkan sastra di Brunei Darussalam?
2: Alhamdulillah. Baik, saya percaya soalan ini indah ditimbulkan macam itu saja. Pasti ada sebab-musababnya. Namun ianya

0: yang pasti dibina berdasarkan cara pandang sebahagian masyarakat kita ni, ni Muamarah, mm-hmm. yang mempunyai kefahaman bahawa sastra tu hanya hidup melalui buku, deklamasi puisi ataupun penulisan puisi, cerpen atau novel. Akan tetapi sebenarnya ia bukan hanya sekadar apa yang kita ni faham tu yang saya nyatakan tadi ya. Ia boleh kita ni katakan juga melingkupi cara hidup kita ni seharian iaitu melalui bahasa yang kita ni tuturkan ataupun yang kita ni lafazkan, diperdengarkan dan seterusnya dipersembahkan kepada masyarakat. Dan dalam konteks ini sebenarnya seseorang pengacara ataupun juruhebah menjadi perantara kepada bahasa, sastra, budaya dan juga audiens ataupun khalayak itu sendiri. Mm-hmm. Kalau kita melihat apa ni dalam konteks negara kita ni Brunei Darussalam, pengacara TV, juru hebah radio, juru acara majlis ataupun juru ulas acara kenegaraan dan adat beristiadat, bukan sekadar berfungsi sebagai penyampai maklumat ataupun pengendali acara. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat, orang ini berpotensi menjadi agen pemertabatan bahasa dan juga pemasyarakatan sastra melalui pengucapan ataupun pemilihan kata, gaya bahasa, penggunaan unsur sastra lisan serta penyampaian nilai adat, budaya dan cuaca kenegaraan. Mereka dapat menjadikan sastra ini sebahagian daripada pengalaman kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita merenungkan juga, cuba kita fahami fungsi bahasa dan sastra bagi keempat-empat peranan yang telah saya nyatakan tadi itu, akan cuba kita hurai baikkanlah dalam segmen kita ni, rancangan kita ni hari ini. Jadi jangan gaya kita ni melihat orang ni sebagai orang yang ikut bercakap, nyanyang, orang yang angannya tahu bercakap, nyanyah di radio ataupun di televisyen seumpamanya. Tetapi tani lihat orang ini sebagai individu yang bukan hanya sebagai pengguna bahasa, tetapi juga mereka sebenarnya cuba menyampaikan nilai pengantara budaya dan juga pemasyarakatan sastra. Dan saya juga melihat sudut pengamal pengacaraan sebagai agen sastra lisan contemporary sebagai perspektif yang paling menarik untuk mengangkat pembicaraan kita ni hari ini. Agar ianya mempunyai gagasan ataupun kerangka pemikiran tersendiri. Dan fungsi bahasa dan sastra yang digunakan dalam setiap peranan yang tani nyatakan ini ataupun yang tani maksudkan hari ini, menjadi profesi yang lebih bernilai dari sudut persuratan, kebudayaan dan juga kenegaraan.
1: Baik, sebenarnya kita mengulas ya sedikit dalam kepentingan sastra tersebut ya dalam bidang penyiaran ini juga. Jadi boleh dikatakan nampaklah sedikit sekarang ini betapa pentingnya sastra tersebut ataupun
0: penggunaan bahasa Melayu berkenaan
1: dalam bidang penyiaran, khususnya dalam bahasa Melayu ini ya. Ia membuatkan seorang itu boleh dikatakan profesional lah ya, bila ia berkata, berbicara dalam bahasa yang elok ini. Baik, bagaimana sebenarnya kedudukan bahasa dan sastra dalam kehidupan masyarakat pula?
0: Betul. Baik, sebelum saya menjawabnya Muamarah, soalan Ania, macam mana kedudukan tadi, kedudukan bahasa dan juga sastra dalam lingkungan masyarakat kita ni ya. Muamar juga ada menyentuh tadi mengenai dengan sebelum seseorang itu boleh dikatakan sebagai ahli yang pakar ataupun profesional dalam berbahasa. Jadi bukan mudah untuk melahirkan mereka yang mempunyai kebakaran selain daripada mencakupi kepada apa nyorang mereka ni boleh menguasai melalui ilmu yang dan ilmu itu diperoleh dengan menuntut di apa ni pusat akademik ataupun pusat pengajian tinggi seperti di Universiti Brunei Darussalam ataupun di mana-mana institusi pengajian tinggi. Saya percaya mereka yang mempunyai kepakaran dalam bertutur bahasa Melayu ini melalui pengamatan mereka, melalui pengalaman ini seperti kita ni lah orang yang terlibat dalam bidang penyiaran kerana kita ni terdedah setiap hari dengan bahasa Melayu itu sendiri, walaupun ia merupakan bahasa jiwa bangsa kita ni, dalam hasrat kita ni untuk melisankan setiap ayat yang menggunakan bahasa Melayu secara total di corong radio umpamanya seperti di National FM, Pelangi FM, apa lagi itu, Harmoni FM, Rangkaian Nur Islam, terkecuali tahap itu pilihan FM yang berbahasa Melayu untuk Dora Ani menjawat jawatan sebagai seorang juruhebah. Saya cuba menyentuh mengenai dengan jawatan juruhebah melalui pengalaman saya sendiri yang berkecimpung lebih 2 dekad dalam perkhidmatan radio. Diorang ini indahkan diterima begitu saja. Jadi pihak pengurusan Perkhidmatan Radio pastinya melihat kemampuan, capability individu itu dalam berbahasa Melayu itu sendiri. Bagaimana diorang ini membina ayat dan melontarkan setiap ayat tadi dengan maksud yang mudah-mudahan dapat memberikan maklumat kepada audiens ataupun pendengarnya itu sendiri. Jadi di sini kita ni melihat di mana ataupun bagaimana kedudukan bahasa dan sastra dalam kehidupan masyarakat pulang ni, ya.
1: Betul.
0: Baik. Sastra ni sebenarnya sebagai wadah pemikiran, begitu juga dengan nilai yang terkandung di dalam sastra, budaya dan identiti bangsa. Sastra tidak seharusnya terbatas kepada lingkungan penulis dan pembaca sahaja ataupun sastra yang kita ni belajar di sekolah itu pun Alhamdulillah, sebenarnya dari sejak peringkat sekolah menengah kita ni sudah didedahkan dengan mata pelajaran sastra. Tapi mindset, pemahaman pelajar-pelajar sastra ini adalah sebagai satu mata pelajaran ataupun subjek. Di dalamnya ada buku rujukan. Kalau masa ni apa tu buku sastra yang kena rujuk? Kalau dulu masa zaman saya, Hikayat Malim Deman. And then ada juga buku-buku novel, hasil tulisan orang tempatan yang dijadikan sebagai textbook. Pendedahan mengenai dengan macam mana membuat sajak atau ataupun pantun itu hanya sedikit saja tu dulu pada zaman saya. Tapi sekarang saya percaya dari segi pendedahan kepada pelajar itu lebih meluas, kerana itu just sebenarnya dalam bidang saya sekarang yang bertugas sebagai salah seorang penolong pengarang di bahagian sastra dan majalah, kami turut bertanggungjawab. Apatah lagi saya juga merupakan sebagai salah seorang ahli astrawani ya sejak tahun 2023. Kami bertanggungjawab untuk mereka aktiviti-aktiviti yang boleh memasyarakatkan sastra itu untuk memberikan kefahaman generasi rakyat yang mahir kepada bidang sastra ini. Boleh kami katakan sekarang mereka ini sudah senior bandara, sudah berumur. Kami memerlukan lagi penglibatan daripada para apa ni anak muda kita ni misalnya ni untuk berkecimpung dalam bidang sastra, khususnya dalam bidang penulisan dan penghasilan karya-karya sastra. Jadi tadi kita melihat di sini sastra ni sebenarnya bukan hanya terbatas kepada lingkungan penulis yang sedia ada sahaja ataupun kepada pembaca sahaja. Sastra ini memang perlu dimasyarakatkan, iaitu dibawa lebih dekat kepada khalayak melalui pelbagai medium. Itu yang saya nyatakan tadi. Kami berusaha sebenarnya mengungkayahkan ataupun melaksanakan projek-projek yang boleh menyasarkan kepada golongan muda. Seperti baru-baru ini kami ada membuat program penulis muda, bengkel penulisan novel. Pada tahun sebelumnya bengkel penulisan cerpen, sebelumnya lagi bengkel penulisan sajak. Dan macam-macam tu juga kami di Astrawani, dengan adanya projek-projek yang bukan hanya dianjurkan oleh Astrawani dan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, Astrawani juga beberapa kali sudah menjadi tuan rumah bagi program ataupun projek seperti Dialog Kalimantan, Dialog Teluk yang dan simposium kesusasteraan kebangsaan yang dianjurkan oleh Astrawani. Sebenarnya kami cuba menarik minat individu yang apa ni orang, dorang ini di kalangan pengkaji-pengkaji sastra lah. Umpamanya ini tertumpu kepada tema-tema setiap projek itu sebenarnya ni Muamara. Jadi ada sesi pembentangan yang diadakan di sana, forum, dan tidak terkecuali juga bengkel sebenarnya. Orang-orang Astrawani ni sebenarnya kalau kita lihat mereka di sebalik nama Astrawani itu angkatan sastrawan dan sastrawani Brunei Darussalam Astrawani. Dorang ini adalah di kalangan penulis-penulis yang cukup dikenali. Di era 80-an membawalah ke tahun ini. Antara nama-nama yang gah yang sebenarnya mereka ini adalah tokoh pemimpin di negara kita ini seperti Adi Rumi. Jadi siapa di sebalik Adi Rumi ini? Adi Rumi ini adalah nama pena bagi yang berhormat Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Dan begitu juga mungkin pernah mendengar nama Badaruddin H.O. Jadi Badaruddin H.O. ini merupakan nama pena kepada mantan Menteri Hal Ehwal Agama sebelum ini ya. Jadi kita ni berbangga, dan saya pun secara langsung berbangga apabila dapat mengenali nama-nama yang cukup mapan di negara kita ni, merupakan tokoh pemimpin di negara kita ni cua. Jadi itulah juga sebabnya kenapa Astrawani sendiri bergiat aktif untuk terus mengkayakan aktiviti-aktiviti yang mengaitkan dengan sastra ni, kerana mahukan generasi muda kita ni berkecimpung dah dan menjadi pelapis kepada usaha-usaha yang orang lama ani kerajakan ataupun usahakan sebelum ani, kerana menulisan ni berterusan, ia akan terus berpanjangan dengan penulisan.

0: Sana ni yang menjadi jembatan dan juga penghubung kepada masyarakat dan juga penulis itu sendiri, ataupun penulis sana ni sebagai perantara kepada apa yang cuba ingin dihasilkan ataupun diwujudkan oleh negara kita ni sendiri. Itu kalau kita melihat skop yang lebih besar. Jadi di sini kita ni perlu fahami perkembangan media masa pun merupakan salah satu medium ataupun wahana yang cukup penting yang boleh menjadikan bahasa lisan ini sebagai salah satu saluran penting penyebaran nilai sastra. Dan sekali lagi, apabila kita melihat konteks di negara kita ini, penggunaan bahasa Melayu dalam penyiaran ataupun dalam majlis-majlis rasmi, acara kebangsaan dan beradat istiadat itu mempunyai kedudukan yang penting dalam memperlihatkan identiti serta jati diri negara kita ni. Dan seorang pengamal pengacaraan ataupun penyiaran bukan sekadar menyampaikan maklumat kan, Muammar. Saya percaya Muammar sendiri pun faham ni berkenaan dengan hal ini. Jadi selain daripada kita ni menyampaikan maklumat ataupun mengendalikan majlis ataupun aktiviti ataupun menghubungkan acara dengan halayak, seperti umpamanya kalau di Radio Television Brunei, kita ni ada satu produk yang produk projek yang mendekatkan kita ni dengan bidang penyiaran dengan masyarakat. Umpamanya Festival RTB pernah diadakan beberapa tahun semata-mata untuk memperkenalkan fungsi dan juga peranan, visi dan juga misi RTB itu sendiri ya. Tetapi sebenarnya ia turut menjadi pengantara bahasa dan budaya, dan melalui penguasaan bahasa yang baik, pemilihan kosakata yang bagus, penggunaan ungkapan indah, gaya retorik ataupun susunan gaya bahasa, pantun, peribahasa, unsur-unsur estetika bahasa iaitu keindahan dalam berbahasa, maka secara indah langsung dapat membawa sastra ini keluar kepada ruang penerbitan dan menjadikannya sebahagian daripada kehidupan masyarakat kita ni.
1: Betul. Wah, alhamdulillah telah pun juga dikongsikan oleh Serina tadi ya, usaha-usaha daripada pihak berkenaan sendiri, antaranya daripada pihak Astrawani sendiri ya, pastinya banyak melalui bengkel dan juga sebagainya. Malah semasa rakaman ini kita mengusikan banyak informasi. Mungkin ianya bila rakaman ini akan diulang kembali, pastinya banyak lagi sebetulnya yang berlangsung acara-acara berkenaan ataupun bengkel-bengkel yang diungkayahkan. Jadi apa yang kami harapkan ialah sokongan daripada base kita, masyarakat kita ni di negara Brunei Darussalam, untuk sama-sama kita memartabatkan serta memasyarakatkan lagi sastra berkenaan. Kerana itulah ya Serina ya, bila kita menggabungkan kemartabatan dan juga kemasyarakatan berkenaan dalam
0: bidang
1: urusan ketani ataupun orang ketani dalam apa tu,
0: bidang urusan kehidupan,
1: bukan macam mana tu, kita ni berada di pentas satu dia penyampaian kita ni
0: dalam penyampaian persembahan kita ni
1: dalam persembahan kita ni jadi ia akan lebih mudah ataupun ia akan lebih indah dan mudah orang untuk memahami, serta bila adanya kata-kata baru, ada kosakata ataupun perambahan yang baru, secara indah langsung ia akan diikuti
0: pemberikan atau
1: betul akan di dibawakan lagi lah ya kepada media-media ataupun platform-platform yang lain pula.
0: Betul.
1: Baik, saya ada menyentuh tentang memartabatkan dan juga memasyarakatkan ini, Serina. Mungkin dapat dikongsikan, adakah ada perbezaan antara kedua ini?
0: Baik, saya sendiri pun sebelum ini terus terang memarah, suka ni menggunakan perkataan memartabatkan dan juga memasyarakatkan. Kadang-kadang tanya ni ada sebahagiannya segelintir kecil saja orang ini menyebut, ikut je menyebut tapi kurang kefahaman. Jadi melalui pengamatan dan pengalaman saya sendiri juga, kalau memartabatkan dan memasyarakatkan ini mempunyai maksud yang bukan berbeza, seakan sama tetapi ada sedikit kelainan. Bahagian ini memang penting kerana kedua-duanya mempunyai penekanan yang berbeza. Umpamanya memartabatkan sastra, ia boleh kita difahami sebagai usaha untuk meningkatkan penghargaan terhadap bahasa dan juga karya sastra. Ini kalau kita ini mengaitkan lagi dengan bahasa dan sastra dan juga bidang penyiaran. Selain itu juga memperlihatkan keindahan bahasa Melayu menggunakan bahasa yang baik dan juga betul. Itu sudah sebagai salah satu usaha untuk kita memertabatkan sastra itu sendiri ya. Selain itu juga meningkatkan nilai estetika dan intelektual bahasa. Nilai estetika seperti yang saya nyatakan itu tadi, keindahan dalam bahasa itu sendiri, dan memperlihatkan bahawa bahasa Melayu mampu digunakan dalam ruang rasmi, profesional dan juga modern. Ia cukup relevan. Sementara itu, bercakap mengenai dengan memasyarakatkan

0: sastra pula, ia lebih menumpukan kepada mendekatkan sastra kepada masyarakat. Umpamanya contoh yang saya bagi tadi, pengkayahan projek-projek, program-program yang sasarannya adalah khalayak masyarakat. Berapapun peringkat umur yang disasarkan, itu sebagai salah satu usaha untuk memasyarakatkan sastra itu sudah.
1: Betul.
0: Selain itu menjadi unsur sastra yang mudah difahami dan didengar, membawa sastra ke radio, televisyen, pentas dan acara awam, itu pun antara usaha itu untuk kita ni memasyarakatkan sastra kepada masyarakat. Itulah memperkenalkan karya, tokoh dan nilai sastra kepada khalayak yang lebih luas, dan selain juga menjadikan bahasa indah sebagai sebahagian daripada komunikasi harian masyarakat. Kita ni mendidik. Ammar pun tadi ada menyebut dan secara langsung seorang penyiar ni, sama ada ia penyiar radio kah ataupun penyiar TV, ia perlu ada inisiatif untuk belajar bahasa-bahasa baru. Walaupun kadang-kadang Tani faham dan kita ni maklum ada bahasa-bahasa Inggeris yang dipinjam menjadi ke bahasa Melayu, tapi sekurang-kurangnya ada inisiatif itu. Dan kalau minggu lepas rasanya, penerbitan sebelum ini, Tani ada menyentuh kadang-kadang cua Tani akui cara tulis adalah berbeza dengan cara bahasa seorang penyiar. Kadang-kadang kita ni itulah kerana syaratnya untuk menjadi penyiar yang baik ni, kita ni boleh memberikan kefahaman kan pada audiens. Itu saya akui sendiri melalui pengalaman. Jadi itulah yang boleh saya katakan serba sedikit mengenai dengan memertabatkan dan juga memasyarakatkan sastra dan juga bahasa.
1: Betul. Baik, itu pembukaan bagi dalam pengenalan sastra tersebut ya. Sekarang ini yang dinanti-nantikan ya, bila kita masuk kepada inti pembicaraan pula, Sarinah ya. Kalau dilihat sekarang ini banyak cabaran yang tersendiri, sebagai kita ni sebagai pengacara, ada yang sebagai jurulas, lagi sebagai MC lah,
0: juruhebah
1: ya.
0: Bukan. Juracara lah. juruhebah tu DJ kan.
1: Iyalah.
0: Penyiar radio.
1: Keliru sebentar. Dan juga pemberita ya, sebetulnya kebanyakan kita ini perlu berbahasa Melayu dan juga petah dalam bahasa berkenaannya, kerana ia yang didengar itu yang menjadikan satu ajaran ataupun sebagai panduan oleh orang awam, khususnya bagi anak-anak ataupun orang-orang muda kita ni. Maklum sajalah, kadang-kadang kita ni paling mudah saja kalau yang dia dapat menyebut, macam kita ni tadi kan menyebut perkataan itu lebih mudah disebut dalam bahasa Inggeris.
0: Betul. Benar, berkulak lidah.
1: Kalau bahasa apa benar dalam bahasa Melayunya.
0: Betul.
1: Jadi itulah ya, ingin disentuh bagaimana pengacara TV, juruhebah radio dilihat sebagai agen masyarakat sastra ini.
0: Ini antara bahagian yang seronok juga untuk kita ni jelaskan dan juga kita ni terangkan. Baik, kita ni bermula dulu barangkali ya, dengan profesi sebagai seorang pengacara televisyen. Walaupun pada dasarnya saya bermula sebagai seorang juruhebah tu. Baik, kalau pengacara TV yang kita lihat, ia memang mempunyai khalayak yang cukup luas. Jadi oleh itu peranan ini boleh dikaitkan dengan sastra melalui seni pengucapan dan juga penggunaan bahasa mereka. Dan penggunaan bahasa Melayu yang baik, itu yang dapat kita lihat kalau di dalam konteks negara kita ni. Kita ni lebih menggunakan ataupun menerbitkan rancangan-rancangan berbahasa Melayu. Jadi pengacara TV ini menjadi contoh penggunaan bahasa kepada penonton melalui sebutan, struktur ayat yang mereka bina, kosakata dan juga gaya penyampaian yang baik dapat menjadi modal bahasa kepada masyarakat. Selain itu juga seni pengucapan, pengacara TV ini pastinya memerlukan intonasi, jeda, ruang masa dalam jeda itu maksudnya ruang masa. Umpamanya untuk Ammar kan menyampaikan satu maklumat ke satu maklumat yang lain, itu perlu ada jeda. Kalau ada full stop pak, cuba dibayangkan kenapa yang ni di restnya ada lagi full stop, ada lagi anunya tarik nafas. Jadi itu maksudnya tu, penekanan dalam saat kita ni menyampaikan, melisankan maklumat kita ni tu. Metafora. Metafora pun ada digunakan sebahagiannya. Jadi metafora ni maksudnya Tanya tu membuat perbandingan tanpa kita ni menyebut maksud langsung pada sesuatu perkara. Selain itu mengungkap gaya bahasa dan pemilihan kata. Kesemua ni mempunyai hubungan dengan estetika bahasa dan juga retorika. Dan akhir sekali, membawa unsur sastra kepada khalayak ini, pengacara boleh menggunakan pantun, peribahasa, bidalan, simpulan bahasa, kata-kata hikmah, ungkapan tradisional. Dan dengan cara ini, unsur sastra tidak hanya dibaca di dalam buku, tetapi ia boleh didengar dan dilihat oleh masyarakat melalui kaca TV ataupun kaca skrin. Masa ni bukan hanya sekadar kita itu dapat rancangan itu bukan hanya sekadar dilihat di kaca TV. Secara portable pun melalui skrin telefon pintar macam tu. Kalau jurubahasa radio pula, baik. Jurubahasa ni boleh kita ni katakan dorang ni sebagai suara sastra, suara radio. Ia juga suara sastra sebenarnya. Radio ini memang tani faham ia merupakan wahana suara. Berbeza dengan televisyen. Kalau kekuatan radio terletak pada bahasa, suara, imajinasi dan juga pendengaran. Tani anda dapat melihat jurubahasa. Cuma sekarang teknologi semakin berkembang pesat. Kita ni baru tah melihat wajah jurubahasa. Kalau dulu tadi ada diceritakan zaman 80-an tu, ia termakannya kenapa pendengaran tu jatuh cinta kepada jurubahasanya sebab anda dapat melihat wajah jurubahasa. Tapi sekarang tani sudah boleh melihat bagaimana seorang jurubahasa tu bertugas di dalam konti siaran. Dan kita ni melihat di sini juga jurubahasa ni sebenarnya menggunakan unsur-unsur yang memang sangat dekat dengan sastra, iaitu melalui kata-kata mereka. Suara itu penting. Kalau suara adalah merupakan elemen yang cukup diberikan keutamaan dalam memilih seorang jurubahasa, perlu ada suara yang unik, bukan hanya unik tetapi marketable, boleh dipasar, boleh pasaran lah cuma tu nya. Tapi dalam lingkup marketable, seorang jurubahasa itu suaranya adalah kepada pendengarnya. Selain itu, macam mana dorang mengalunkan suara dorang, iaitu intonasi, bagaimana dorang boleh beremosi dalam menyampaikan maklumat. Umpamanya, contoh juga, kalau kita ni menyampaikan ucapan selamat hari jadi, adakah nada suara tu perlu sedih? Kita ni seorang jurubahasa itu perlu bijak dalam menyampaikan maklumat itu. Perlu berimajinasi juga. Itulah saya nyatakan, ia berkaitan dengan emosi jenis imajinasi ya. Dan dengan ada itu, baru tani dapat menyampaikan maklumat itu dengan makna yang tersurat dan tersirat lah. Apa keutamaannya lah di sana. Jadi jurubahasa yang punya penguasaan bahasa dan gaya penyampaian yang baik akan pastinya dapat menjadikan bahasa Melayu itu lebih hidup dan berkesan dan nyaman di hawa telinga kita ni, nyaman di pendengaran. Baik, contohnya penggunaan pantun ketika membuka dan juga menutup rancangan masih kan digunakan pada masa ini, umpamanya kalau membuat rancangan-rancangan tertentu ataupun ketika jurubahasa itu selaku anchor person bila adanya acara-acara kenegaraan ataupun acara beradat istiadat. Jadi tani selalu tu mendengar ada pantun sebagai pembuka dan juga penutup acara. Penyampai berita kalau kita ni dengar mempunyai bahasa yang cukup tersusun. Ini kerana mereka ada penyunting berita. Jadi penyunting berita ini pun antara individu yang perlu mempunyai kepakaran dalam menguasai bahasa itu sendiri. Penggunaan peribahasa juga sering kita dengar. Selain itu puisi secara langsung, walaupun indah panjang kali puisi itu dikongsikan, tapi mungkin melalui rancangan-rancangan khusus di radio. Apabila kita ni bertemu bual bersama dengan penulis, pasti kita ni akan mendengar usaha-usaha mereka ni dalam memertabatkan dan memasyarakatkan sastra itu. Apa usaha mereka, promosi buku dan kegiatan kesusastraan secara langsung, jurubahasa dapat menjadi perantara kepada individu yang ditemu bual ni untuk memasyarakatkan sastra dan bahasa itu sendiri. Di radio pun kalau zaman dulu saya ada mendengar ada tu beberapa buah rancangan ataupun kapsul yang turut memertabatkan sastra, seperti ruangan cerpen. Saya ada mendengar tu dulu dan sekarang pun indah kurang ada juga rancangan dan juga kapsul yang indah secara langsung memperkenalkan sastra itu sendiri. Maka di sini dapat kita ni memvisualisasikan bahawa radio boleh menjadi salah satu ruang ataupun wahana pemasyarakatan sastra yang sangat berkesan, kerana sastra disampaikan melalui suara dan juga pendengaran. Atau kalau sebagai seorang juruhebah.
1: Betul. Mm-hmm. Itu bila menyentuh tentang pengacara TV dan juga juruhebah radio, bagaimana pula sebagai seorang juru acara majlis?
0: Ini pun rasanya masing-masing kita ni ada pengalaman. Bukan masa ni Muhammad, kalau kita lihat acara-acara perkahwinan, majlis-majlis perkahwinan,

0: diorang ada memerlukan perkhidmatan MC ataupun jurucara majlis. Ah. Jadi tadi dapat lihat di sana orang kenyataannya profesi ni memang dikaitkan dengan seni pengucapan awam, dan sebenarnya seorang jurucara bukan hanya sekadar membaca skrip, walau sebenarnya perlu. Memang kita ni perlu membuat skrip, tetapi bukan usaha diorang itu bukan hanya sekadar membaca skrip tu, tetapi diorang berusaha menghidupkan skrip yang dibaca itu, menghidupkan suasana majlis, menyusun aliran acara, umpamanya dalam memperkenalkan tetamu. Kita ni tahu etika sebagai seorang jurucara ni ada, etika dan tata caranya memang ada. Selain itu, menghubungkan satu acara dengan acara yang lain, macam mana seorang jurucara tu dalam berbahasa itu, okey, selepas kata alu-aluan akan ada umpamanya persembahan, persembahan deklamasi saja. Jadi macam mana seorang jurucara ni membuat skripnya tu untuk mengaitkan acara sebelum ataupun ke acara setelahnya. Membina suasana yang hormat dan tertib itu memang relevan di negara kita ni. Apapun bentuk acara-acara yang diadakan, kita ni masih mengamalkan sistem hormat-menghormati. Masih beradab sopan kita ni. Jadi dalam konteks di negara Brunei, jurucara juga mempunyai peluang untuk menggunakan bahasa Melayu yang halus, sopan dan juga beradat. Satu contohlah saya berikan secara ringkas yang cukup sinonim dengan seorang jurucara ni. Apabila bila ia ingin memperkenalkan individu di dalam acara tersebut untuk contohnya menyampaikan ucapan ataupun membaca doa, pasti akan kita ni dengar dengan penuh hormat dan takzim, majlis mempersilakan. Jadi selain itu juga, majlis dengan segala hormatnya menjemput. Jadi kita ni melihat betapa indahnya gaya bahasa itu dan bersopan menghormati tetamunya. Jadi ungkapan sebegini bukan sekadar bahasa formal ni sebenarnya Muamarah, tapi memperlihatkan nilai kesantunan budaya dan juga estetika bahasa Melayu itu sendiri. Jadi kami melihat bahwasanya jurucara ini berperanan menjadi salah seorang penjaga tradisi bahasa lisan Melayu.
1: Jadi walaupun ianya ia padat ataupun singkat, tapi ia penuh dengan rasa hormat.
0: Betul.
1: Tanpa ada kita ni berjelak-jelak, tanpa kita ni nyorang kita ni mengubah makna tu, kita ni sudah dapat memberikan hasil yang kita ni inginkan, iaitu memberikan hormat kepada seseorang itu untuk hadir dan juga menyampaikanlah tugasnya. Dan juga bagaimana pula jika sekiranya menjadi seorang juru ulas acara ni,
0: juru ulas acara kenegaraan, ataupun majlis-majlis beradat istiadat. Ini mungkin menjadi bahagian paling kuat jika melihat konteks di negara kita ni. Juru ulas bagi acara kenegaraan ataupun majlis-majlis beradat istiadat bukan hanya bertanggungjawab menyampaikan apa yang berlaku ni, Muamarah, tetapi mentafsirkan peristiwa yang berlaku di depan mereka kepada khalayak. Maka kita ni melihat di sini bahasa itu mempunyai fungsi menjelaskan adat, saya nyatakan tadi. Selain itu juga, apabila seorang jurulatih ni, ia berperanan untuk menghuraikan istiadat yang berlangsung itu kepada khalayaknya. Kalau ia berpegang jurulas TV ke ataupun jurulas radio, peranannya memang sama. Memperkenalkan tokoh umpamanya di acara kenegaraan tersebut ataupun di majlis adat istiadat tersebut, siapa tokoh-tokoh yang mungkin menjadi subjek ataupun yang turut sama berangkat hadir di sana, menjelaskan simbol perlembagaan, maafkan saya, menjelaskan simbol perlambangan, perlambangan. Jadi selalunya majlis-majlis kenegaraan ini ataupun beristiadat istiadat ini, kita ni akan melihat satu ruang yang berbeza daripada biasa.
1: Betul.
0: Seorang jurulas berperanan untuk menggambarkan, memvisualkan satu persatu itu dengan fakta, bukan berandai-andai ni. Sebab itu kadang-kadang kita ni memang disuruh membuat penyelidikan ni, dan kadang-kadang ada pegawai sumber yang memberikan kita ni maklumat tersebut, dan kita ni sebagai perantara untuk menyampaikan kepada audiens ataupun pendengar.
1: Betul.
0: Menerangkan sejarah, mungkin maksudnya di sini sejarah di sebalik acara kenegaraan itu, umpamanya sambutan hari kebangsaan, ataupun kalau acara majlis beradat istiadat, umpamanya majlis perkahwinan diraja, apa sejarah di sebaliknya itu. Menyampaikan nilai budaya itu yang pasti juga, dan menghubungkan peristiwa dengan identiti negara. Itu peranan kita ni sebagai jurulatih sama ada radio ataupun televisyen. Dan sekali lagi, bila kita ni melihat dalam konteks di negara kita ni,

0: ni, juru ulasan ni boleh menjadi pengantara kepada adat, sejarah, bahasa dan juga masyarakat. Jadi itulah yang kita ni boleh terangkanlah serba sedikit.
1: Baik, apa yang menariknya juga Serina ya, daripada pengamatan saya sendirilah. Mungkin juga kepada pendengar kita ni, mereka sendiri pun dapat melihat ataupun memikirkan ya, kalau di negara Brunei Darussalam, saya cukup berbangga ni Serina. Kerana setiap penyampaian, setiap juru acara, juru ulas dan juga sebagainya, apa yang mereka sampaikan itu lebih elok, lebih indah didengar kalau dibandingkan juga dengan mungkin negara luar dan sebagainya yang menggunakan bahasa Melayu.
0: Keunikan
1: yang ada tu memang boleh dikatakan kita ni bangga. Kerana mungkin disebabkan oleh kita ni memegang konsep Melayu Islam Beraja. Mungkin ada sedikit sebanyak lah ya, ada kaitan dengan sedemikian. Jadi bagaimana dengan pandangan Serina sendiri?
0: Betul. Bagaimana kita melihat ianya benar-benar berakar dalam konteks Brunei ya, di Brunei, dan menunjang kepada falsafah negara Melayu Islam Beraja MIB itu. Jadi bahasa dan sastra memang salah satu wahana yang membawa nilai Melayu Islam Beraja itu sendiri. Ini kalau di negara kita ni Brunei Darussalam, kita ni mengaitkan kerana Melayu bahasa, adat, budaya dan identiti. Kalau Islam, Islam pula merupakan nilai, akhlak, kesantunan dan juga pandangan hidup. Apa pula beraja? Jadi kalau beraja ni pasti tanya akan menggambarkan, memvisualisasikan tentang ketaat setiaan kita ni mengenai dengan negara dan juga adat istiadat serta institusi beraja itu sendiri. Jadi dalam hal ini, pengacara atau jurulas acara kenegaraan mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam menyampaikan maklumat tersebut tu, bukan hanya sekadar membaca skrip ni tadi. Sebab tu sebelum skrip atau dibina, dorang ini memang benar-benar melakukan penyelidikan, mencari bahan ataupun sumber daripada pihak-pihak yang tertentu ataupun sumber-sumber yang sahih dan mereka perlu memahami bahasa, adat, protokol, sejarah dan juga nilai kenegaraan. Ini sekaligus menjadikan mereka sebagai rantai pewarisan budaya lisan. Kalau Muhammad setuju lah ya. Satu konsep penting bagi saya ni, sastra lisan. Ini kerana jika kita ni hanya mengatakan bahawa pengacara menggunakan bahasa yang baik, saya rasa ni agak umum. Tapi jika kita ni kaitkan dengan sastra lisan, mungkin ini lebih menarik dan kedengarannya cukup akademik. Sastra memang mempunyai tradisi lisan yang panjang. Termasuk pantun, syair, gurindam, apalagi itu, peribahasa, seloka, bidalan, cerita rakyat, ungkapan tradisional, hatta syair sebenarnya. Ada saya nyatakan tadi ya. Jadi pengacara, juruhebah dan jurulas sebenarnya meneruskan sebahagian tradisi ini melalui pengucapan dan persembahan bahasa. Jadi boleh diperkenalkan satu konsep lah ni, artinya pengamal penyiaran itu adalah merupakan pengantara sastra lisan kontemporari ya. Itu dapat kita ni lihat dan melalui ruang lingkup profesi itu, juruhebah, jurulas, pengacara dan penyampai TV.
1: Betul. Itulah ya sebenarnya kalau dilihat juga, kalau kita ni sendiri bila kita berada di National FM sendiri, malah juga kalau di TV yang berkaitan juga dengan National ini, di Rampai Pagi ya, apa yang kita luahkan itu, kalau boleh kita ni cuba susun perkataan kita ni, dan juga kerana kita ni tahu pendengar dan juga penonton mereka ini bukanlah daripada mereka yang faham dalam bidang sastra. Mereka ini mungkin juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Bukan hanya sekadar bagi mereka yang sudah berumur, tapi juga belia-belia muda. Jadi di sana tanpa kita ni sedari telah mendidik kepada mereka bahasa Melayu ini sedemikian rupa. Beginilah cara kita ni untuk menuturkannya dalam cara penyiaran ataupun dalam secara bidang profesional lah ya. Sedemikianlah. Jadi mungkin dapat diberikanlah sedikit contoh kepada pendengar kita, Serina?
0: Contoh dari segi mana ni? Sebagai apa ni, juruhebah ke penyiar, penyiar
1: kalau boleh semua.
0: Baik, tanya dewasa-dewasa ni, Muhammad.
1: Ada.
0: Baik, mungkin saya boleh memberikan contoh umpamanya kalau kita ni membuat juru ulas, juru ulas acara apa bisa ini.
1: Berikan lah, lebih mudah sedikit.

0: Jurulas Radio untuk acara bagaimana?
1: Acara bagi
0: berfikir terus ah.
1: Bagaimana
0: dengan mungkin cara sambutan hari kebangsaan negara.
1: Ya,
0: jadi sebagai seorang jurulas radio, kita ni perlu peka melihat keadaan dan situasi di depan kita ni, kerana kita ni akan bakal memvisualkannya, dan melalui visual kita ni akan membina ayat untuk dilisankan melalui corong radio tu kepada pendengar dari pendengar umpamanya. Baik, alhamdulillah sekarang Auda kita berada di Stadium Negara Hasna Bolkiah bagi sama-sama meraikan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Sudah bersedia pasukan-pasukan yang sebentar lagi akan berarak masuk, lebih kurang 136 pasukan yang akan berarak masuk dan seterusnya mengelilingi Stadium Negara Hasna Bolkiah. Contohnya yang mungkin seluas umpamanya 1 kilometer ini, kita dapat melihat itulah antara gambaran-gambaran itu. Kita ni mesti kadang-kadang barang itu tadi sudah skripkan Muhammad, tapi tidak dijangka juga ada
1: berubah
0: ataupun hal-hal yang tadi perlu wujudkan secara spontan.
1: Betul. Kadang-kadang juga Serena, bila kita hanya berdasarkan skrip, kedapatan orang-orang ini membaca ni.
0: Itulah sebab itu saya nyatakan intonasi itu pun merupakan sebahagian daripada nilai sastra. Intonasi suara itu merupakan salah satu bahagian daripada seni sastra itu sendiri. Kalau ia monoton saja, orang dah akan berminat.
1: Betul.
0: Sebab itu bahasa itu pun cukup dinamik. Bahasa umpamanya bahasa di negara Brunei Darussalam, kita ni pun mempunyai kepelbagaian bahasa melalui etnik-etniknya kan. Di sini kita ni melihat bahasa itu dinamik. Kalau hanya bahasa Melayu Brunei saja, tapi saya percaya pun kalaupun bahasa Melayu Brunei saja, akan banyak bahnya orang nyorang semakin beredar zaman, beredar tahun, akan banyak lagi perkataan-perkataan yang wujud dan akan diiktiraf lah maksud saya tu. Umpamanya itu yang saya kongsikan pada minggu lepas mengenai dengan glamping yang atau tadi tahu ia merupakan bahasa dalam konteks Inggeris. Tapi kalau bahasa Melayu tu orang kurang faham kan, dan dah pernah orang terwujudkan di kepala apa glamping ni.
1: Betul.
0: Apabila di bahasa Melayu kan perkemahan mewah. Itulah maksud saya tu. Jadi itu pun sudah menyatakan bahawa bahasa itu akan terus wujud sebelum ianya digunakan. Kadang-kadang ada badan ataupun institusi yang berkaitan di setiap negara itu merasmikan bahasa itu boleh digunakan.
1: Betul. Malah juga masyarakat kita ini pelbagai. Ada yang mampu untuk menerima kata-kata yang indah-indah, yang unik-unik. Ada pula yang mau santai-santai saja. Jadi sebagai seorang juru hebat ini ataupun juru ulas ini penting untuk menyampaikan mengikut situasinya lah ya.
0: Betul. Tapi kalau kita ni bercakap mengenai dengan santai atau, saya rasa adalah perlu kita ni faham. Kita ni di sama ada di radio dan juga televisyen Brunei, seorang penyiar tu mempunyai SOP-nya, standard of procedure kita ni dalam berbahasa ataupun tata laku kita ni. Jadi saya percaya walaupun semodel mana pun barangkali zaman itu, kita ni masih perlu mengekalkan kesantunan dalam berbahasa itu. Tambahan lagi apabila kita ni sebagai seorang penyiar di badan, sebuah badan ataupun sebuah agensi kerajaan, kita ni perlu ada kesantunan itulah. Memang banyak kita ni lihat cara bahasa-bahasa orang muda masa ni, tapi adakah ia relevan untuk digunakan dalam bidang penyiaran?
1: Betul.
0: Itu yang perlu kita ni saring sebenarnya.
1: Betul. Sebenarnya seronok bila bincangkan tentang hal ini, tapi masa
0: tidak
1: mencukupi. Seringkali bila sesuatu perkara yang menarik, seringkali dicemburui oleh masa. Padahal bukan manusia.
0: Tapi apapun Muhammad, saya bukan mengajar, tapi
1: tidak,
0: ini adalah
1: perkongsian.
0: Perkongsian pengamatan. Betul. Saya dan juga pengalaman.
1: Jadi Senin mungkin lah ya, kita mengambil kesempatan ini tadi mengenai dengan juruhebah radio, sedikit mengenai dengan jika menjadi seorang juru ulas di televisyen.
0: Maksudnya apa antara hal yang kita ni perlu ada?
1: Pastinya berbeza kan radio dan juga TV itu sendiri. Jadi bagaimana
0: perbezaannya? Kalau perbezaannya kalau perbezaan antara radio dan juga televisyen, ini yang logika di akal. Kalau di radio, muka kita ni takut, indah kedapatan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi apabila kita on vision, menjadi pengacara televisyen dan seterusnya menjadi juru ulas, kalau apa-apa kesilapan atau kalau sekiranya kita ni secara visual lah, kita ni berada di depan kaca TV, itu nampak tu kalau kita ni buat kesilapan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau sebagai seorang juru ulasan ni di televisyen Brunei tu, mungkin dari segi intonasi itu pun sedikit berbeza daripada macam mana kita ni mengulas radio. Radio dengan cara kita ni menghidupkan suasana radio, di televisyen kita ni bagaimana kita ni cuba bercerita dengan visual yang ada dilihat oleh khalayak. Kita ni di balik visual sebenarnya tu, kita ni cuba bercerita, memberikan kefahaman.
1: Jadi bukan bermakna apa yang dilihat itu atau diterangkan, tapi di sebalik cerita apa yang dilihat itu
0: Dan kita ni, kalau di televisyen lah umpamanya sebagai jurulas, kita ni mesti synchronize lah. Contohnya, maaf saya menggunakan perkataan synchronize, ataupun maksudnya di sini selaras. Apa yang tadi cakapkan itu selaras tah dengan apa visual di TV. Itu petuanya. Tapi kalau sekiranya ada sesuatu hal yang mungkin menyentuh mengenai dengan sesuatu yang mungkin ditakuti, ada sensitivity, kita ni cuba elakkan dan kita ni cuba masukkan cerita yang ada kesesuaian saja.
1: Baik, akhir untuk soalan yang terakhir.
0: Masih ada
1: penghujung
0: masa
1: ni, penghujung sudah ni Serina. Okay. Tapi inginlah ya, kita ingin menyampaikanlah maklumat ini ataupun ilmu ini kepada pendengar kita. Yang mana lebih berat bagi pendapat Serina sendiri, di jurulah sebagai seorang juru apa ni, di radio ataupun di kaca TV?
0: POV punya.
1: Ya.
0: Jurulas radio dan juga televisyen. Saya boleh mengatakan televisyen. Kerana kebijakan seorang jurulas TV itu dilihat bagaimana ia boleh menyelaraskan apa yang diungkapkan, dilisankan dengan visual di TV.
1: Yeah.
0: Tapi kalau di radio, kita ni boleh bebas. Bukan maksudnya bebas kita ni indah patuh kepada susunan atau cara, tapi lebih
1: ringan, lenggang
0: sikit berbanding dengan jurulas TV. Itulah.
1: Baik, itulah. Sebenarnya banyak ingin saya kongsikan ni sebenarnya. Ataupun kendiri ditanya ni kepada Serina, khusus kepada pendengar kita ni, kerana kita ni maklum juga Serina, ada yang ingin belajar ni, memperhalusi lagi dalam bidang penyiaran, dalam bidang apa ni orang,
0: pengacaraan,
1: penggunaan bahasa dan juga sebagainya ini ya. Tapi semoga bermanfaat dengan pengisian kita pada kali ini, insyaAllah.
0: Jika
1: ada kesempatan di lain keluaran, kita akan bawakan lagi Serina kepada Auda ya. Semoga Auda menantikan juga dan mendapat manfaat daripada pengusian tersebut dan juga untuk kali ini. Sampai jumpa lagi Serina.
0: Terima kasih Muhammad. Terima kasih National FM.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Santai Bahasa Sastra di Radio.

0: والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
2: الفاتحة أثابكم الله.

warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, maka tibalah saatnya saya akan cuba terangkan dikir terakhir, dikir asyrakal. Maka dikir asyrakal ini adalah merupakan penutup dikir. Ia akan memakan masa yang begitu lama. Bagi asyrakal ini banyak dibahagikan. Dikir-dikir lama ini dibagikan kepada 22 macam irama lagu asyrakal. Tetapi yang selalu ketani amalkan pada hari ini ialah asyrakal Jawi dan juga dikir asyrakal Arab. Maka dalam asyrakal ini, bagus juga saya sebutkan nama-nama dikir asyrakal ini. Pertama, asyrakal Jawi. Kedua, asyrakal Arab, yakni Tuan Imam. Asyrakal Budur, asyrakal Arab Jubah, asyrakal Udana Lila, yakni Siro, asyrakal Hasala Sinar Harapan, asyrakal Fimis Satang, asyrakal Fimis Kubi. Kemudian yang ke-9, asyrakal Habibun Sarida. Ke-10, asyrakal Falakam Darul Salwa, asyrakal Falakam Darul Amin, asyrakal Ya Maulida, yakni Nurul Huda. Ke-13, asyrakal Fathul Rukul Surahli. Ke-14, asyrakal Fathul Rukul Suraka. Ke-15, asyrakal Talam Lintang. Ke-16, asyrakal Talam Darul Ihsan. Seterusnya ke-17, asyrakal Talam Ar-Rahman. Ke-18, asyrakal Talam Sinar Harapan. Ke-19, asyrakal Fi Hubbi Satting. Ke-20, asyrakal Fi Hubbi Surahli. 21, asyrakal Fajat Halimah. Dan terakhir sekali ialah asyrakal Sala Ila Nawatir. Jadi inilah nama-nama asyrakal. Ibaratkan ada yang kata ni sering dengar, dan ada yang dinamakan juga ganjil, kerana dalam nama-nama asyrakal ini jarang kita ni mendengar. Tapi yang paling terkenal ialah yang selalu orang bawakan ialah asyrakal Jawi, asyrakal Arab, dan sering juga ada yang membawa asyrakal Budur. Adapun makna asyrakal itu ialah bulan purnama. Inilah kehebatan seorang Nabi. Nabi itu begitu indah dan cantik ibarat bulan purnama. Maka dalam dikir asyrakal ini akan memakan masa begitu lama. Ayatnya lebih kurang 140 ayat. Baris termasuk sahutnya. Begitu hebat. Sebab itu ia memakan masa yang lama. Dalam dikir asyrakal Jawi dan Arab ini ada perbezaannya. Apabila menyebut nama bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad, itu sama lagunya. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamun alaika, sama irama lagunya. Tetapi apabila kita memulakan asyrakal badru alaina, amat berbeda daripada asyrakal Arab sama asyrakal Jawi. Tetapi yang lebih hebat, irama yang begitu hebat ialah asyrakal Jawi, kerana ini merupakan dikir lama atau kata dipanggil dikir klasik. Orang-orang tua-tua dulu suka ni membawakan, kerana alunannya begitu indah. Begitu juga asyrakal Arab pun indah juga, tetapi tidaklah sehebat asyrakal Jawi. Kemudian apabila kita menyebut Ya Habi, kalau dalam majlis, barulah kata ni mula menepung tawar, membedaki, start anulah majlis. Dalam membawakan dikir asyrakal ini, biasanya apabila orang menyebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berdiri. Begitu lama berdiri berdikir. Mungkin dengan berdiri ini mungkin mereka tahan berdiri dan juga tahan segi suara. Baik, saya contohkan saja. Contoh iaitu perbedaan antara dikir asyrakal Jawi dan asyrakal Arab atau Tuan Imam.

Itulah contoh dikir asrakal Arab, yakni Tuan Imam. Ini contoh kata ni membawa asrakal Jawi.

0: Jadi kalau kita simak balik, jadi ada perbedaan antara keduanya, iaitu apabila membawa asyarakal jawi, alunannya lain sedikit. Apabila starting asyarakal, asyarakal. Kalau memulakan dikir asyarakal Arab lain, sebagai contoh kita membawa asyarakal Arab, asyarakal badru. Itulah perbezaan antara keduanya. Dalam pada itu, terakhir lagu-lagu dikir asyarakal ini biasanya kalau dalam majlis-majlis, contoh dalam majlis berbedak, perkahwinan, perjemputan akan banyak. Jadi kadang-kadang kir itu habis, pasal diulang walaupun masa satu jam. Tetapi kalau majlis-majlis masjid-masjid biasanya petani masa terhadlah. Tetapi kalau majlis jemputan orang ramai, kita terpaksa ikut kemahuan daripada tuan rumah. Dalam berdikir ini, asyarakat ini memerlukan kepandaian, kepakaran, kebijakan dan juga memerlukan ketahanan suara. Sebab kalau kita berdikir terlalu lama, kadang-kadang suara ketani akan sarut, serak. Sebab itulah kalau biasanya majlis-majlis perkahwinan kepada anik yang saya maklum, mereka akan dijemput sekurang-kurangnya 10 orang. Baik, itu saja. Mudah-mudahan panduan ini guna pakai hari ini. Dan insyaAllah, mudah-mudahanlah dikir-dikir yang telah saya terangkan ini sedikit sebanyak menjadi panduan kepada masyarakat Negara Brunei Darussalam dan juga belia-belia untuk terus menghidupkan dikir Brunei untuk di masa akan datang, untuk jangka panjang, iaitu untuk menyahut negara zikir. Sebagai firman Allah, baldatun tayyibatun warabun ghafur. Sekian saya akhiri. Astagfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dikir Brunei tak luput dek zaman. Satu pendekatan bersama Yang Mulia Imam Awang Haji Asmat bin Haji Tua, dibawakan untuk Auda oleh National FM.

0: National FM.
1: Radio Berita bersama di National FM 9.52 minit malam, 10 malam nanti berita ke udara di pertemuan kita bersama Sabtu 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Ogos 2026 Masihi.

0: Nabi Muhammad SAW dapat memantapkan hati dan akal kita dalam kehidupan beragama. Kerana dalam sambutan maulud, kita meriwayatkan kembali sirah dan keistimewaan baginda Rasulullah SAW.
1: Cara ini telah tercatat dalam Al-Quran sebagai kaedah berkesan untuk memantapkan pegangan dan perjalanan kita sebagai Muslim. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu kami cerita kepadamu, yakni wahai Muhammad, untuk menguatkan hatimu dengannya. Surah Hud ayat 102.

0: untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
1: Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.